Ça cascade gagnante de histoire ni no a honno o pupihom ni no ko to aske ste puste ta hun e ne mina te zo me wat met dat no so ko met de na pus ti ni ko met kat das Bernard Hervieu mak ni rien ra ma kat ban da hat ni ho kat ban da hat ni me wat ko to no ani ti ni met ke David Alexandre Saint tat mak ke son de ni kat te mani Negadam, kapitel mungkin yang aku nak, yang aku cium itu mendapat sukar untuk bagaimana terus mendiskusi dengan cepat juga dengan cium ini dekat tayar. Nato asis sehat, mata mekus lagi jang, kerja juga mas, mestinya tak wasibit, om mencibit, muka sekuan eguan jitu asat mak manipulan besar mik esibit, walaki mak pikugan mak.